Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدا.

0: يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Qala al-musannif, atas sejumlah ulama yang bergabung dalam nulisan kitab ini, la hada li aqall saq wal aktharihi, tidak ada batasan

terkait dengan mahar, baiknya ataupun banyak. Tidak ada nas berapa misalnya dan berapa pula simalnya. Tidak ada nas yang secara jelas memberikan batasan tersebut. Sehingga kembalinya ada al-uruf. Kembali ke al-uruf. Uruf adat setempat adalah nam kamah wal urfu sesuai kondisi tempat masing-masing. Naam. Faqala lu ma sah yakunatan awatan sahna sadaqan. Karena tidak ada batasan baik mal atau pemaksinya, maka segala sah sebagai thaman, sesuatu yang bernilai, ataupun ujur sebagai upah, gaji, sah yakuna sadaqah, maka sah menjadi mahar. Menjadi apa? Mahar.

Hanya saja disebutkan dalam sebuah riwayat khairus sadaq isaruhu. Sadaq mahar adalah yang paling ringan.

dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan ketika Ibn Hibban wal Hakim dalam riwayat khairul daq wa fi riwayat akhirun nik khairun nik aisaru

dengan sanad yang oleh al-Imam al-Bukhari Allah taala. Sehingga mana yang termudah itulah yang di hadal hadis memudahkan bagi calon suami untuk mencari kenar yang baik. Lihat taala berikut dasar atau dalil bahwa segala yang berupa sama jurah

segala yang berupa harga nilai, biaya, uang, ini sah menjadi sedekah mahar. Berdasarkan Ta'ala wa ukhilakum ma wara'a min dhalik ma wara dhalik attaqu bi amwal, telah dihalalkan untuk wanita-wanita yang dinikahi halal untuk kalian kecuali selain dihalalkan, diharamkan sebagai ayat yang sebelumnya. Antab amwalikum, dengan cara kalian cari mencari istri-istri tersebut, menikahi para wanita tersebut bi amwa harta harian. Asyahid wa tabtaku bi amwa. Nah, silakan anda kan cari menikahi para wanita bi amwarikum, harta-harta kalian. Berhak dengan mahar harta-harta kalian. Fa'atlaqa al-ma lam yuqaddirhu bi haddin mu'ayyan. Yani Allah Subhanahu wa taala menggunakan secara mutlak menggunakan al-mal, semua harta. Semua bentuk harta secara umum berupa uang, tunai, ataupun yang bernilai dari benda kita berupa perhiasan, cincin, cincin emas, cincin perak, kalung, busana, kendaraan, rumah, sawah, yang terpenting memudahkan. Nah, jika mudah bagi dirinya, nah, semua yang termasuk dalam hitungan al-mal, harta, bisa menjadi mahar. Allah mengatakan wam yuqaddir bihad mu'ayyan, tanpa

diberikan batasan tentu. La aqallihi wa la akthalihi. Tidak hanya wa maksimalnya. Ini menunjukkan luasnya dan mudahnya al-Islam. Dan al-Islam menunjukkan batas tentang mahar. Nah, sehingga dikembalikan kepada uruf setempat. Nah, dan bisa dibalikan secara mujmal tunan Nabi alaihi wasallam khairat sebaik-baik faq atau mahar yang termudah. Sama di hadits Uqbah ibn Amir inda Abi Dawud, nah, dan juga Al-Hakim disahkan oleh Al-Bayhaqi dan disepakati Imam Adz-Dzahabi dan disetujui Al-Imam Al-Albani Allah taala. Nah. Baik, nah. Walihidi Sal bin Sa'ad radhiyallahu anna an-nabiy alaihi salatu wassalam la fil mar'ah al-wahsaha tiha walau khataman min hadid

Ini عند طاري ومسلم. Ketika datang seorang wanita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menawarkan dirinya, menghibahkan dirinya. Nabi diam. Tidak menjawab. Lalu seorang sahabat Nam menawarkan dirinya kai wanita tersebut. Maka kata Nabi,

walau taman min hadid, berikan kepadanya. Nah. Carilah mahar, walau hanya sebesar cincin dari besi. Nah. Selama itu berupa harta, nah, sah, walau khataman hadid. Wa fi lafdin amis wala min hadid, cari mahar walaupun cincin besi. Daljul ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, hal yang min syai', apakah ada sesuatu mahar? Dia menjawab, wallahi ma'indi, tidak ada. Nabi idhab ila ahli fadur halian. Coba antum dulu ke keluarga kamu, lihat barangkali ada sesuatu yang mahar. Nah, Nabi mengatakan ur wa khatam, lihat barangkali ada cincin walaupun dari besi. Laki-laki tadi memang tidak ada Rasulullah pun enam cincin besi, menunjukkan ada sahabi miskin.

Naam. Nabi memberikan solusi. Ma mamil Quran, apa anda punya hafal Al-Quran? Dia menyaam sekini dan itu. Maka Nabi mengatakan, Qad angkah tukaha bima ma'akamil Quran. Qad angkah tukaha bima ma'akamil Quran. Kalau begitu, cahkan kamu dengan wanita tadi, mahar hafalanmu Al-Quran. Nah, ini mulianya orang yang memiliki hafal Al-Quran. Nah, walaupun tidak punya apa daya harta benda, sesuatu fal minal Quran menjadi mahar. Nah. Assalamualaikum. Tentang indahnya itu. Hadad dinun. Agama yang penuh dengan kemudahan. Allah bikumul yusra. Wa la yuridu bikumul yusra. Allah hendaki kemudahan. Dan Allah hendaki. Tidak mencintai ada sesuatu yang menyusahkan. Nah. Qala nifna fadalla ala jawazi aqal ma yutlaq al mal ini wala taman min hadith, menunjukkan bahwa bolehnya mahar tersebut dalam bentuk aqal ma yutlaq al mal. Nah, ya ini sesuatu yang paling lainnya dari harta, karena ya ini cin besi sangat kecil nilai. Berpengen cincin dari zahab fiddah bernilai. Namun ketika cincin kecil, si kecil yang ingkar, selalu bagian dari harta, jadikan apa? Har. Dan memberikan solusi yang paling kecil. Nah. Boleh berikan mahar. Harus sadaq isaruhu. Ini tuntunan untuk kita sebagai para wali, nah, yang punya berat, nah, pemberdayaan, nah, orang-orang yang memenang putri-putrinya, bukan yang telah ukurnya. Ukurnya adalah kita ikan pasangan yang bakal suami anak kita, suami putri kita, adalah orang-orang yang saleh fi dini, saleh fi khuluqihi, saleh fi manhi, nah, saleh fi hati wa tauhidi, orang yang baik akidah dan hajnya, yang kokoh akidah man, saleh fi khuluqihi wa muamadabihi, orang yang saleh adab muamalahnya, orang yang baik dul amanah, seorang amanah, seorang yang pendidik, seorang yang ini carikan. Yang penting dia seorang kabar memputri kita. Putri kita bukan seorang bidadi. Nah, tuh dibina. Nah, suami bisa mengarahkan, membina, menjaga ibadah akhlak putri. Ini yang termahal. Pendidikan untuk putri-putri kita. Nah, semoga ses itu dari keberkahan, demi kemudahan, harapan mudahkan rumah tangga putra-putri kita mendekat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tolak ukurkan si fulan adalah dilapisi.

ginya, dimudahkan ekonominya. Tapi tolak ukur adalah kebaikan din, hukidah, wal manhaj. Terlebih jika putri kita punya ada benih tertentu, maka hendaknya sang orang tua betul-betul nah, peka, masangkan dengan bisa menyempatkan kekuatan putri. Bisa jadi putri kita kekurang-kurangan. Ini bisa melengkapi, meluruskan, membenar. Ingat, putri-putri kita ya kayak kita. Bukan sebuah bidadari fil jannah. Punya kekurangan. Siapapun dia, jadi suami yang bisa meluruskan kekurangan putri-putri kita nanti. Ya, perlu kita melihat di karakter. Kalau putri kita Allah alam karakternya 6 kebetulan diberi anugerah oleh Allah ketesan. Tegas. Maka dari selangsa suami tegas dari itu. Kaya rumahnya betul-betul bisa dikatakan dibina oleh suami. Bukan sebab. Walatap kita seorang tua memberikan nasihat arahan kepada putri-putri kita karakter dan jiwa pembina. Ingat kamu pun kamu sebagai diberikan anugerah punya jiwa jina. Jika kamu sudah berumah tangga, kamu sudah berumah tangga, status kamu sebagai istri bukti benar taat di suami kamu. Walaupun mungkin kamu punya pandangan-pandangan yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih tepat, lebih hikmah mungkin dibanding suami. Tapi gunakan bahasa-bahasa yang pas. Terbijak kepada sang suami. Dalam memberikan saran. Bukan mengatur. Bukan mengomando. Bukan. Guna bahasa-bahasa yang san. Yang kerendahan. Baik, wa amma dalil ala anna yajuz walau kana katsiran, boleh tidak mengapa memberikan bentuk jumlah yang besar berupa padang emas, kalung emas, cincin emas. Nah, yajuz qulhu ta'ala wa aratu mustidala zaujin maka zaujin ataitum ikunna qintar ta'khudu minhu syai'ah.

Dan jika kamu ingin mengganti istri, mencerai seorang istri dengan wanita yang lainnya, tentu sudah ada perbangan, tahapan demi tahapan, proses demi proses. Jika memang sulit, tidak ada lagi jalan dari talak tadi. Dan jika kalian menghendaki mengganti istri, mencari istri, yang lama, mencari istri baru, wa'aitu taitum iddana, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di mereka hartanya, ataitum iddana kintan, kalian telah memberikan kepada mereka mahar yang besar jumlahnya,

Nah, termasuk mahar. Kalau engkau berikan kepada mereka, tak istri kamu. Fala ta'khudhu syai'an. Jadi ambil sedikit pun darinya. Nah, asyaitu adalah qintar. Wa ataitu ihdahunna qintaran. Jika kalian telah memberi kepada mereka hasar yang banyak. Dari sisi ini istadalla una-una. Para ulama kita istidlal tentang bolehnya. Lama fi syai' fala haraj, tidak mengapa memberikan mahar dalam bentuk banyak. Tergantung uruf. Jika kaum tersebut, uruf tersebut atau wanita itu memang kondisi rumahnya ganya, nah, dan calon suami pun mampu memberikan mahar, pun juga demikian kondisinya bebas kebiasaan uruf tersebut. Walaupun wa khairul hadis Nabi, hadis adalah hadis Nabi, satu khairu al-umur al-ittiba bis, sebaik-baik mengikut sunnah Nabi, khairu sadaq aisaruha, sebaik-baik mahar yang termudah. Jika itu memang mudah bagi dia mengeluarkan jumlah besar, ma fi syai', mengapa?

Alba al-hikmah min masyru'iyyat as-sadaq. Apa hikmah? Di syariat mahar atau sadaq al-hikmah min syari'i sadaq ya idhar sidq rahb zauj fi mu'asharat zawjatihi mu'asharat syari' wa bina hayatin ziyah karim. Apa hikmah di balik syariat sekata mahar ini? Idhar menampak kesungguhan, kejujuran, kejujuran, keinginan menikahi seorang wanita dengara akan membangun hubungan dengan istri bot, hubungan yang penuh syarifah, hubungan yang mulia, menjalin hubungan dengan wanita tersebut dengan yang ya, dengan cara yang mulia, adanya mau menunjukkan kejujuran, kejujuran menikahi wa dan akan membangun hubungan rumah tangga, hubungan yang harmonis. Wa bina hayat zaujiyah dan membangun kehidupan yang mulia, rumah tangga yang harmonis. Ya. Kama anna fi izaz, karena mahtu posisi untuk memuliakan posisi seorang wanita. Wa aman laha muliakannya wa tamkinna min anta tahayya zawaj bima tahtaj min libas nafaqat terusnya. Baiklah, huna insyaallah kita akan sampaikan pada berikutnya. Wassallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.

urut-urutan amalan berdasarkan afdholiyah, mana yang lebih afdol dari amalan sunnah. Kemudian beliau menyebutkan tentang pentingnya memperhatikan al-a'mal al-qalbiyah, amalan-amalan hati, di mana beliau menukil tarjih al-Imam Ahmad rahimahullah, haitsu rajjaha fadilata al-fikri 'ala as-salah was-sadaqati, faqad yatawajjahu minhu anna 'amala al-qalbi afdalu min 'amalil jawarih. Kemudian al-muallif menyebutkan dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa al-a'mal al-qalbiyah, amalan-amalan qalbu, lebih afdal, lebih utama dibandingkan amalan al-jawarih. Taib. Thumma yaqulu al-muallifu rahimahallahu ta'ala, wa akadu at-tatawwu'ati al-kusuf thumma al-witru thumma sunnatul fajri thumma sunnatu al-maghribi thumma baqiyatul rawatib. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, dan amalan-amalan sunnah yang paling dianjurkan, disunnahkan untuk dilakukan, dan yang paling afdol tentunya dari amal al-jawarih. Di sini beliau ingin menyebutkan amalan-amalan jawarih setelah beliau menyebutkan tentang pentingnya memperhatikan amalan-amalan qalbu. Maka beliau menyebutkan bahwa dasarnya amalan-amalan jawarih juga tatafawat, tatafadal, bertingkat-tingkat, berbeda-beda dari sisi afdaliyah. Maka beliau menyebutkan akadu tatawu'at, yang paling kuat, paling dianjurkan untuk dilakukan dari amalan-amalan sunnah, min a'malil jawarih, dari amalan-amalan jawarih adalah solatul kusuf, solat al-kusuf, atau juga disebut khusuf, yaitu solat gerhana. Thummal witru, kemudian solat witir. Thumma sunnatul fajri, kemudian solat sunnah fajri, ini qabliyah fajr, qabliyah subuh. Thumma sunnatul al-maghrib, kemudian solat sunnah maghrib, ini qabliyah al-maghrib. Thumma baqiyatul rawatib, kemudian solat-solat rawatib yang lainnya. Baik, kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim al-Syaikh rahimahallahu ta'ala, haitsu yaqul qala wa akadu tatawu'at al-kusuf, salatul kusuf, wa ba'du ay ba'd ulama ba'dun dhahaba ila al-wujub, sebagian ulama berpendapat wajibnya salat al-kusuf, lakinnaha sunnatun muakkadatun bimarrah, akan tetapi yang sahih insyaallah bahwa salatul kusuf hukumnya sunnah muakkadah, ya, dalam sekali pelaksanaan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma waqa'a al-kusufu kharaja fazi'an yajurru rida'ahu khasyian takuna as-sa'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi gerhana beliau keluar menuju masjid untuk menunaikan salat dalam keadaan fazi', dalam keadaan takut. Yajurru rida'ahu, sambil menyeret ridanya khawatir akan terjadi hari kiamat. Waqala, dan beliau mengatakan fafza'u ila shalah, hendaklah kalian segera keluar dalam keadaan takut untuk menunaikan salat kepada Allah. Wa hiya masyru'atun laha al-jama'ah, di mana salat kusuf ini disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Wa jinsun ma tusyra'u lahu al-jama'ah kadu mimma la tusyra'u lahu. Lalu beliau menyebutkan semacam kaidah atau

Thabit yaitu jenis amalan yang disyariatkan, dilakukan, ditunaikan dari sholat secara berjamaah itu lebih ditekankan, diutamakan, didahulukan, lebih afdol dibandingkan yang tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Wa ma taqaddama min faz'ihi, dan juga sebagaimana telah disebutkan tadi bagaimana rasa khawatir, faza', faza' itu al-khawful mufaji', rasa takut yang mendadak, tiba-tiba takut, itu faza'. Min faza'ihi wa qawlihi fafza'u, dan juga ucapan beliau fafza'u, dalla au dallun ala anha akadu minal istisqa. Ini menunjukkan bahwasanya salat al-kusuf lebih didahulukan, diutamakan, lebih afdol dibandingkan salat al-istisqa. Salat istisqa itu salat meminta hujan. Thumma, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, thumma ba'dal kusuf al-istisqa. Kemudian setelah salatul kusuf, yang berikutnya secara urutannya dari sisi afdaliyah adalah salatul istisqa. Belum salat witir. Thumma ba'dal istisqa at-tarawih. Kemudian yang berikutnya salatut tarawih. Baru setelah itu salat al-witir. Kenapa? Karena beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Ibrahim, di mana beliau adalah guru dari Syekh Ibn Baz rahimahumullah, beliau menyebutkan kaidah yang tadi sudah kita baca, ma tushra'u wa jinsu ma tushra'u lahul jama'a akadu mimma la tushra'. Juga beliau ulangi ketika menjelaskan tentang salatul witir, beliau mengatakan walikaunihi afdal li ghairi dzalika fa inna kulla waqtin Al-muhim, jinsun ma tushra'u lahul jama'ah, sebuah salat yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, ini lebih afdal dibandingkan salat yang tidak disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Artinya, fil asal, secara asalnya. Secara asalnya tidak disyariatkan secara berjamaah seperti salat witir. Salat witir boleh dilakukan secara berjamaah, akan tapi al-asal fi salatul witir itu na'am munfaridan, dilakukan sendiri. Beliau akan ulangi juga penjelasan ini. Taib. Thumma qala rahimahallahu ta'ala thumma al-witir. Kemudian setelah salat at-tarawih, jadi salat kusuf afdal daripada istisqa. Kemudian istisqa, kemudian yang berikutnya salat tarawih. Kenapa? Karena salat-salat sunnah ini dianjurkan, disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Tsumma al-witir. Qala rahimahullah hadza tartibuha fil afdaliyah. Inilah urut-urutannya dari sisi afdaliyah. Dari sisi afdaliyah yang lebih afdal. Likaunil madhkurati tushra'u laha al-jama'ah wa ghayruha la tushra'u illa taba'an. Karena al-madhkurat, ini salat-salat yang disebutkan tadi, salatul kusuf, wal istisqa, wat tarawih, ini disyariatkan dilakukan secara berjama'ah. Fil asal, aslan maksudnya, iya, fil asal. Wa ghayruha la tushra'u illa taba'an. Sementara selain dari yang disebutkan tadi, tidaklah disyaratkan untuk ditunaikan secara berjamaah illa taba'an. Taba'an ini laisa aslan. Boleh salat witir dilakukan secara berjamaah, boleh. Sementara tarawih, maka disyariatkan fi awwalihi, awwali tashri'iha mada bi al-jama'ah, secara berjamaah. Naam. Qala wa in kana ahadul qawlaini fil witri annahu fardun aw annahu fardun ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fal witru la yutraku la safaran wala hadran. Walaupun ada satu pendapat dari dua pendapat tentang witir bahwa salat witir ini difardukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana
beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan salat witir baik safar maupun juga tidak safar. Baik. Tsumma sunnatu al-fajr, setelah salat al-witir yang berikutnya adalah sunnatu al-fajr, yaitu rak'atai al-fajr, dua rakaat sebelum salat subuh. Qala al-Imam Muhammad bin Ibrahim rahimahullah wa fil hadis, dalilnya adalah sebagaimana dalam hadis yang sahih rawahu Muslim, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, yaitu qabliyah fajar, qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Thumma sunnatul maghrib, yang berikutnya adalah sunnatu al-maghrib. Qala al-imam Muhammad bin Ibrahim li qawli Ibn Umar, dalilnya adalah hadis Ibn Umar ketika beliau mengatakan, sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi. Aku salat

Al-Maghrib, yaitu Ba'diyah Al-Maghrib fi baiti. Zahir di apa yang dinyatakan oleh Ibnu Umar bahwa beliau sholat berjamaah bersama Nabi. Zahirnya demikian, karena beliau mengatakan sholaitu ma'an Nabi. Barakallahu fikum. Sehingga naam dari apa yang disebut

mutlakan. Ba'da salatil isya mutlakan. Apa yang dimaksud dengan mutlak? Mutlakan maksudnya sa'ungkana yusalliha muqiman au musafiran. Jama' at-taqdim au at-ta'khir. Apakah dia melakukan salat isya di sini muqim, ya? Ya muqim ya secara waktunya, maghrib kemudian isya. Ya, maka ba'dal isya itulah waktu pelaksanaan sholat witir. Boleh ya, awal dari waktu sholatul witir. Ataukah dia dalam kondisi safar, musafir, lalu dia menjamak sholat, apakah jamaknya jamak ta'khir atau jamak takdim? Dia menjamak sholat maghrib dan isya di waktu isya ini, yani ma fi muskilah. Demikian pula ketika dia menjamak sholat maghrib dan isya fi waktil maghrib, di waktu maghrib, setelah maghrib, sholat maghrib, kemudian sholat isya, setelah itu boleh melakukan sholat witir. Ini yang dimaksud dengan ba'da sholati al-isya mutlakan. Dalilnya adalah hadis Aisyah. Dalil yang menunjukkan bahwasannya awal waktu sholatul witir itu setelah sholat isya, bukan waktu isya, bukan waktu sholat isya, tapi ba'da sholatil isya. Ya, tadi kita sebutkan ba'da sholatil isya mutlakan, bukan setelah waktu isya, bukan, tapi setelah sholat isya. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bilafadz, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina ayyafrugha min salatil isya. Ila al-fajr. Qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina ayyafrugha min salatil isya ila al-fajr. 11 rak'atan. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa melakukan salat, ya, salat malam, ya, setelah selesai dari salat isya sampai waktu fajar sejumlah 11 rakaat. 11 rakaat yakni salat malam disertai dengan apa? Dengan witirnya. Pasyahid di sini Aisyah menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima baina ayyafrugha. Ayyafrugha yakni Nabi selesai min salatil isya, dari salat isya. Setelah salat isya Nabi melakukan salat al-lail dan juga salat witir. Oleh karena itu

Mulai sholat subuh. Jadi ketika terbit fajar masih boleh melakukan sholat witir, terkhusus bagi yang terlambat bangun. Maka kata Imam Malik, demikian pula Malikiyah, labas. Namun wallahu ta'ala alam bisawab, pendapat yang lebih tepat, yang lebih rajih, yaitu pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis Aisyah yang kita sebutkan tadi. Demikian pula datang dalam hadis Ibnu Umar. Datang dalam hadis Ibnu Umar. Demikian pula hadis Abi Sa'id, akan kita sebutkan nanti pada permasalahan berikutnya. Tsumma qala huna wa waqtu salata aw salati al-witri ba'da al-isha. 6.

Tsumma qala ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Tadi kita sebutkan bahwasanya ini adalah pendapat dari jumhur al-ulama. Wal afdalu, kemudian beliau melanjutkan, atau sebelumnya kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah dalam syarahnya. Qala qawlu al-muallif wa waqtu salatil witri ba'dal isya ila tulu'il fajri. Beliau menyebutkan dalil yang lain, yaitu hadis li hadis innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Syekh Muhammad bin Ibrahim menyebutkan sebuah hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan juga al-Imam At-Tirmidzi, datang dari sahabat Kharijah ibn Hudzafah al-Adawi radhiyallahu ta'ala. Datang dari sahabat Kharijah bin Hudzafah al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan innallaha amaddakum, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan waktu bagi kalian untuk sholat, yani memanjangkan waktu dengan sebuah sholat, memanjangkan waktunya, waktu untuk menunaikan sholat, yang mana sholat itu lebih baik bagi kalian dibandingkan humrun na'am, onta merah. Ulna, maka kami berkata, wa ma hiya ya Rasulullah, apa sholat tersebut, ya, yang Allah berikan waktu yang lama, yang panjang, kesempatan yang luas bagi hamba-hambanya untuk menunaikannya. Qala alaihi salatu wassalam al-witir, yaitu sholat witir, ma baina salatil isya ila tulu'il fajr, yang mana tenggang waktunya setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Nah, wa fi hadis Aisyah, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, demikian pula datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, qala fantaha witruhu ila sahar. Itu Aisyah menyatakan, qalat kullu lailil, kullu al-lail autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ila sahar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kullu lail, semua malam digunakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk witir, yakni salat malam dan witir, hingga intaha witru, hingga berakhir witirnya di waktu sahur. Di waktu sahur. Nah, karena salat malam sebagaimana nanti akan ada penjelasan, yaitu dilakukan bisa 11, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan juga bisa lebih dari itu. Qala fahada kulluhu waktu al-witri min hini tangqadi al-isya, dan inilah waktu sholat witir dimulai sejak

selesainya salatul isya sawa'un quddimat jam'u taqdim, apakah salatnya itu dimajukan dengan jamak taqdim au ukhirat atau jamak ta'khir. Fa inna ibtida'ahu minal isya ilal fajr, karena awal permulaan atau dimulainya salat witir itu sejak salat isya, selesai waktu isya, yani salat selesai dari salatul isya ila al fajr, sampai waktu fajar. Fa idza tala al fajru kharaja waktu al witir, sehingga apabila telah selesai waktu ketika telah terbit waktu subuh, yaitu ketika terbit fajar, fajar as

rak'atan tutiru lahu ma shalla. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir diriwayatkan oleh Al-Bukhari, fa idza khasyiya ahadukum subha, apabila salah seorang dari kalian khawatir tiba waktu subuh, maka hendaklah dia salat satu rakaat saja untuk mewitirkan salat yang telah dia lakukan. Witirkan itu maksudnya mengganjilkan, karena al-witr itu diddu asyafa, ya, lawan dari genap yaitu ganjil. Demikian pula datang dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan lafaz tutiru qabla an tusbihu. Kata Nabi SAW, tutiru qabla an tusbihu, witirlah kalian sebelum

ila sahar. Ya'ni kana akhiru al-amr annahu la yutiru illa fi sahri wa huwa akhirul lail. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan salat di akhir, yang paling terakhir dari akhir dari malamnya, kecuali apa? Salat witir, dan beliau lakukan di waktu as-sahur, waktu akhir al-lail. Qala fa hadha afdal. Ini lebih afdal. Qala wa li annahu, kemudian beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim menyebutkan alasan yang kedua. Alasan yang pertama tadi hadis. Alasan yang kedua min haitsu ta'lil, penyebutan illah. Para ulama demikian, setelah menyebutkan hadis dalil juga menyebutkan ta'lil, illahnya, alasannya. Alasan yang tentunya dibangun di atas dalil. Qala wa li annahu waqtun nuzulul ilahi, karena waktu sahur itu adalah waktu turunnya Allah Rabbul Alamin. Iya. Turunnya Allah di akhir malam. Sehingga ini waktu yang afdal. Ya, waktu yang sangat utama, yang istimewa, yang apabila seorang melakukan ibadah di sana, berdoa di sana, maka sangat-sangat besar akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, diijabahi oleh Allah. Li hadisi Abi Hurairah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul al hadis, ya, yaqul al hadis. Ini alasan yang kedua. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah, alasan yang ketiga, walikaunihi afdalu li ghairi dzalika, karena waktu sahur itu lebih afdal dari yang lainnya. Tsumma qala fa inna kulla waqtin fadilin akhiruhu afdal min awwalihi. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim menyebutkan semacam kaidah kepada kita, bahwa karena kulla waqtin, setiap waqtin fadil, setiap waktu yang utama, itu akhirnya itu lebih utama daripada awalnya. Kata beliau, waktu yang mulia, yang utama, akhirnya itu lebih utama, lebih afdal daripada awalnya. Nah, sehingga akhir waktu yang utama, ya, waktu malam, maka waktu untuk melakukan salatul lail, salatul witir, maka yang lebih afdal adalah di akhirnya. Qala wa hadha fi haqqil ladzi yathiqu wa illa autara qabla ay yarquda. Tentunya ini bagi seorang yang percaya, yakin bahwa dia akan bangun di akhir malam. Jika tidak, maka hendaklah dia melakukannya sebelum tidur. Yutiru awwal al-lail. Hendaklah dia melakukan salat witir di awal malam sebelum tidur. Li hadisi Abi Hurairah. Li hadisi Abi Hurairah alladhi fihi wa an utira qabla an anam. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, ya, yang muttafaq alaih, Al-Bukhari wa Muslim, juga datang dari hadis Abi Ad-Darda, demikian pula dari hadis Abi Dar. Hadis ini sering kita sebutkan, di mana Abu Hurairah menyatakan ausani khalili bithalath, ya, bahwasanya khalili, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan tiga amalan penting. Yang pertama, untuk berpuasa, yasum thalathata ayyam min kulli syahr, berpuasa tiga hari pada setiap bulannya. Kemudian yang kedua, salat rakaat duha, melakukan dua rakaat salat duha. Dan yang ketiga ini, melakukan witir sebelum tidur. Ini tiga amalan yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada tiga sahabat yang mulia, Abu Hurairah, Abi Darda, dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim, wa dalika annahu yasmuru fi darsil ilmi. Ya, hal itu dia lakukan jika yasmuru fi darsil ilm wa yakhsha alla yaquma akhiral lail. Misalnya dia bergadang, samar, yakni muzakarah.

arah muraja ilm di waktu malam, sehingga dia khawatir tidak bisa bangun di akhir lail, maka langsung dia melakukan salat witir sebelum tidur. Fa amarahu Nabi SAW bidzalika, maka Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk melakukan salat witir sebelum tidur. Falladzi la yathiqu yambaghi fi haqqihi ayyutira awwalahu makhafatan ay yafutahu akhirahu. Ya, bagi yang khawatir tidak bisa bangun, maka dia melakukan di awal malam. Demikian pula datang dalam hadis Jabir. Datang dalam hadis Jabir yang menunjukkan tentang bolehnya atau juga dianjurkan melakukan salat al-witir fi awwalil lail, di awal malam sebelum tidur, bagi yang khawatir tidak akan bangun di akhir malam. Hadis Jabir ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi SAW, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di awal malam. Wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Namun barang siapa yang tami', ya, yakni yasiq, dia benar-benar berambisi, bersemangat untuk bangun di akhir malam, hendaklah dia melakukan salat witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhudatun wa dzalika afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh salat di akhir malam itu masyhudah. Masyhudah yakni mahdurah, tahduruhul malaika, dihadiri oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat. Itu salat akhir malam termasuk salat subuh, dipersaksikan oleh para malaikatul kiram. Nah, sehingga salat witir, demikian pula salat lail di akhir malam, dan juga salat subuh ini salat yang sangat luar biasa, yang sangat afdal, yang harus dijaga dengan baik. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa aqalluhu rak'atan, dan yang paling sedikit jumlah dari salat witir adalah satu rakaat. Wa aktsaruhu 11, dan yang paling banyak adalah 11. 11. Tentunya apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahallahu taala ini adalah satu pendapat. Ya, ini adalah satu pendapat, yaitu pendapat Al-Hanabilah. Pendapat Al-Hanabilah, demikian pula Asy-Syafi'iyah. Pendapat Al-Hanabilah dan juga pendapat dari Asy-Syafi'iyah. Qala wal afdalu ay yusallima min kulli rak'atain thumma yutiru bi rak'atin. Dan yang afdal, ya, dia menyebutkan tentang afdaliyah saja. Adapun dari sisi al-jawaz boleh, maka boleh dilakukan dengan 2, 1 atau juga dengan 3 rakaat satu salam. Wal afdal ay yusallima min kulli rak'ataini thumma yutiru bi rak'atin. Yang afdal adalah dia salam pada setiap 2 rakaat lalu witir dengan 1 rakaat. Wa in fa'ala ghaira dzalika mimma sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa hasan. Namun jika dia mengamalkan selain yang disebutkan oleh al-muallif di sini, selain disebutkan oleh beliau, dari riwayat-riwayat atau tata cara yang sah penukilannya, periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasan, bagus, kata al-muallif rahimahullahu taala. Baik, terkait dengan aqallu al-witir rak'ah, ini adalah pendapat jumhur al-ulama. Pendapat jumhur ulama dan berbeda dengan madhab al-hanafiyah, madhab al-ahnaf, di mana mereka memandang bahwasanya witir tidak boleh satu rakaat. Menurut al-ahnaf bahwasanya aqallu al-witir itu 3 rakaat, dan dilakukan seperti sholat maghrib. Ini pendapat al-ahnaf, dilakukan seperti sholat maghrib, artinya ada 2 rakaat kemudian duduk tasyahud, baru setelah itu bangkit. Al-muhim sama seperti sholat maghrib. Ini madhab al-ahnaf. Demikian pula madhab al-malikiyah.
mereka memandang bahwasanya boleh melakukan sholat witir satu rakaat, tapi ini makruh kata mereka. Yani melakukan satu rakaat tapi makruh, artinya harus digenapkan setelah itu. Nah, digenapkan. Hakada yaqulun. Wal jumhur, sementara jumhur ulama menyatakan boleh melakukan sholat witir satu rakaat, ya, berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Abdullah ibn Umar. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dengan lafaz al-witru rak'atun min akhiril lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru rak'atun, witir satu rakaat, min akhiri al-lail. Demikian pula hadis Jabir yang telah kita nukilkan tadi. Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, faqala fa idza khasyya ahadukum subha shalla rak'atan. Apabila salah seorang dari kalian khawatir datangnya waktu subuh, hendaknya dia salat satu rakaat, rak'atan, tutiru lahu ma shalla, untuk mewitirkan salat malam yang telah dia lakukan. Barakallahu fikum. Sehingga dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya melakukan sholat witir satu rakaat, ya, melakukan sholat witir satu rakaat. Ketika seorang melakukan sholat witir sebelum tidur, ini juga permasalahan ikhtilaf ulama dan pernah kita sebutkan pula, ketika seorang melakukan sholat witir sebelum tidur, kemudian ternyata dia bangun di akhir malam, apa yang dia lakukan? Apakah sholat witir tadi itu sudah gugur, dia harus sholat lagi, ataukah masih ada, ya, masih berlaku? Maka pendapat yang sahih yaitu tetap berlaku, artinya teranggap sholat witir yang dia lakukan sebelum tidur tadi itu dianggap sholat witir, sehingga dia hanya menambah secara genap, jadi menambah 2 rakaat, ya, 4 rakaat, al-muhim syafa' dia lakukan, tidak perlu witir lagi, ditambah 2 rakaat. Misalnya dia ingin melakukan witir 3 karena tadi sholat 1 rakaat, khawatir enggak bisa bangun, 1 rakaat. Nah, kemudian bangun, ya sudah sholat 2 rakaat tambah tadi, atau 4 rakaat untuk menambah. 4 rakaat ini bisa dilakukan dengan 2 salam atau juga bisa dengan 1 salam. Nah, fal amru wasi'. Namun yang afdol, barakallahu fikum, yang afdol adalah dengan 2 salam. Rak'atain, rak'atain, sebagaimana dalam hadis sholatul lail mathna mathna, sholatul lail mathna mathna. Atau dalam riwayat lain, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla itsnatain tsumma tsnatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam 2 rakaat kemudian 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya beliau melakukan 2 rakaat kemudian salam, baru 2 rakaat berikutnya lalu salam. Hada afdal, ini menunjukkan afdalnya. Namun dari sisi bolehnya, maka boleh melakukan 3 rakaat dengan 1 salam, 5 rakaat atau 7 rakaat dengan 1 salam, dan ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Qiyam Ramadan, ya, beliau menyebutkan merinci dengan sekian riwayat, beliau sebutkan rahimahullah tentang bolehnya, ya, melakukan witir baik 2 rakaat 1 salam atau, ya, 3 rakaat 1 salam, ya, 3 rakaat 2 salam atau 3 rakaat 1 salam, semuanya wasi'. Barakallahu fikum. Taib. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, wa aqalluhu rak'atan faman autara biwahidatin faqad autar. Barang siapa yang witir dengan 1 rakaat, maka dia teranggap telah melakukan salat witir. Wa hada adna al-witir, dan ini adalah yang paling rendah dari jumlah rakaat salat witir. Ya. Dan ini pendapat jumhur ulama, wa huwa shawab. Wa aqalluhu lahu aqall. Wa kamalu wa adna kamal fa aqalluhu wahida. Dan kamal wa adna kamal. Kemudian kamal dan adna kamal akan disebutkan, yang paling rendah dari kesempurnaan salat witir yaitu 3 rakaat akan disebutkan oleh al-muallif. Faqala
wa adnal kamal thalathun. Kata al-muallif, wa adnal kamal, dan jumlah salat witir yang paling rendah dari kesempurnaan, yang paling rendah dari kesempurnaan, yaitu 3 rakaat. Sehingga ketika kita bangun misalnya masih ada kesempatan, diupayakan 3 rakaat, minimalnya 3 rakaat, ya, jika masih ada waktu. Tapi kalau sudah mepet waktunya, ya sudah 1 rakaat tadi. Barakallahu fikum. Wal afdal bisalamain wa yajuzu bisalamin wahidin. Dan yang afdal adalah dengan 1 salam. Yang afdal dengan 2 salam. Wal afdalu bisalamain, dengan 2 salam. Wa yajuzu bisalamin wahidin, dan boleh dengan 1 salam. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Tsumma qala wa yajuzu kal maghrib. Syekh menyebutkan al-muallif, dan boleh melakukannya, melakukan 3 rakaat witir tadi seperti salat maghrib. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, ini dalam madhab al-Ahnaf. Namun madhab ini, wallahu taala alam bisawab, mereka bersandar dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Darqutni dalam kitabnya Sunan Ad-Darqutni, dari hadis Abdullah bin Mas'ud secara marfu', yang di dalamnya atau dengan lafaz, ya, datang dengan lafaz, anna witral lail thalathun ka witrin nahar salatil maghrib. Demikian, bahwasanya witir di waktu malam 3 rakaat seperti witir di siang hari, yaitu salat maghrib, salat maghrib di siang hari. Namun hadis ini hadis yang dhaif, datang dari jalur seorang rawi yang bernama Ibnu Abil Hawajib, yaitu Yahya bin Zakaria, wa rafa'a hadal hadith, dia merafa'kan hadith ini, lakin nasawab, yang benar hadith ini adalah hadith yang mauquf, mauquf min qawli Ibni Mas'ud. Sementara di sana ada, dan ini min ijtihad Ibni Mas'ud, dari ijtihad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, namun di sana ada hadith yang melarang untuk melakukan sholat witir seperti sholat maghrib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ath-Thahawi dalam kitabnya Syarhil Ma'ani, demikian pula Al-Imam Ad-Darqutni fi sunanihi, dengan lafaz wala tushabbihu bi salatil maghrib, wala tushabbihu bi salatil maghrib, jangan kalian menyerupakan atau menyamakan sholat witir dengan sholat al-maghrib. Hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah, sehingga as-sahih bahwa melakukan salat witir tidak seperti salat maghrib. Naam, wallahu taala alam bisawab. Aktafi bihadza, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.